0: ni kusato kina kana ni chesa sina pune upajar suera kusato kina kana estma ime luravina kampi ukamaru sarant tanya saksat saksat sarant sina pune sina picha kaka ukiri sa macha kair piriki chukia kuma kamar kasa kiasta macha kair piri na kau ini kalian tawana ni cha alu kamar kamu churu na kat naira kataru ma ime ya municipios kutokina kan sti ki para kanicha Enak tak nak kampi ukam cekain tetan sinapi cuki aku mang kamar kanir piri kalau aku pasak kena in cawe lagi. Kalau kita tak nak kau tu kau kiri seran tetan aku mana kampi wai tap kasina. Kalau jadi seran tak punya nama nak kampi ukam tetan wai tap kasina hil kuliah kena aku. Waktu kau itu kena kampi seran asina puni. Ya tiaw nak kampi akset akset seran asina. Kalau jadi seran tak aku punya nama nak kampi cekain kasina hil kuliah kena aku. Waktu kau itu kena kansu tiki ukamaru. Ay tap kaki puni nyani opas kawul kita lopjas di Kim satu kapaya ni katana kampi 5 de la mañana con 32 minutos ya tio no got kana kam serent kanyani chaste que se toque na pokt en got kana kampi serent kanyan ma asuit ap kita insta got nyani tio na kampi hil kuya kana
1: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Ain citaba Aymara Bakichavempi, Kutanini.
3: Radio Éxito, cada día más cerca de ti.
4: Descarga nuestra aplicación, Éxito Noticias Bolivia, disponible para Android.